0: tiba-tiba jual-jual begini. Sisu tahu kok belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh?
1: Belum. Warung buku kas digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, si bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berarti lebih praktis sih. Jadi katong sempat catat di buku dasar lah itu. Pengeluaran, pemasukan, katong sempat baca manual ya kan?
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital

0: download. Karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Tetap waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual. Tapi supasti, katun bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Ustaz, itu sudah download gak belum?
0: Kita sudah download, mari kita ajar download sini.
1: Iya, mari.
2: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.
3: Teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho di Wispada ya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan ini resmi menunjuk 7 perusahaan digital luar negeri sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atau PPN ya. Nah, perdagangan melalui sistem elektronik PMSE. Ketujuh perusahaan tersebut meliputi Strava, Envato PT YLTD ya, terus juga Envato Elemen PT DLTD, terus juga ada The Nelson Norman Group, King AI, Law School Admission Council, dan PLAUD LCC. Artinya pengguna yang membeli atau menggunakan layanan berbayar dari platform tersebut nantinya akan dikenakan biaya tambahan 11% saat melakukan pembayaran gitu. Nah, keterangan tertulis yang disampaikan oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti, ini ketujuh perusahaan tersebut bergerak di bidang mulai dari aplikasi olahraga, aset desain digital, platform AI, hingga layanan pendidikan dan sertifikasi. Skema pengguna yang memakai layanan gratis tidak akan dikenai PPN, sementara untuk pengguna yang membeli dan berlangganan layanan premium akan dikenai biaya tambahan atau PPN 11% saat pembayaran. Nah, sebagai contoh, biaya langganan Strava Premium yang semula Rp50.000 per bulan akan menjadi Rp55.500 setelah ditambahkan PPN. Menurut DJP ya, penunjukan ketujuh perusahaan itu merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan perpajakan seiring dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Hingga akhir Mei 2026, DJP telah menunjuk 271 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN dengan total penerimaan PPN PMSE ini mencapai 40,55 triliun gitu. Oke teman, sekarang kayaknya pajak sudah di mana-mana ya. Segala sesuatu sudah mulai dipajaki. Jadi ayo kita bekerja dengan lebih giat lagi. Nanti Tio bakal balik. Tetap stay tune terus di Brodo FM, teman terbaik kamu.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Yes, seperti juga teman-teman kamu, teman kalian masih bersama Tio Nugroho di pagi yang ya mendung-mendung manja ini ya. Ini paling enak sih ya, memang buat tiduran aja ya. Nggak usah kerja gitu, bisa nggak sih khusus hari ini gitu kita full day tiduran gitu job desk-nya atau gimana? Aduh, tapi ya biar bagaimanapun kita harus tetap bekerja teman Pro 2. Buat kamu juga semangat yang hari ini bekerja ya. Oke, nah ini ada AI Weiwei yang akan merekonstruksi pengalaman penahanan lewat sebuah performance art berdurasi 24 jam bertajuk Swing a Button yang digelar di Aviva Studio Manchester pada tanggal 3 sampai 4 Juli 2026 teman. Dilansir dari Arnet dan juga Okula, teman perdua seniman sekaligus aktivis asal Tiongkok tersebut juga akan menghadirkan replika sel tahanan berukuran asli yang terinspirasi dari masa penahanannya selama 81 hari pada tahun 2011 ya. Jadi selama performance berlangsung, pengunjung ini dapat melihat aktivitas hari-harinya AI ya, mulai dari tidur, makan, menulis hingga simulasi pengawasan dan interogasi. Karya ini akan menjadi salah satu proyek paling profesional dari AI Weiwei dan merupakan bagian dari pameran bottom up yang membahas tema pengawasan, kebebasan berekspresi serta juga relasi politik dan juga sejarah antara Tiongkok dan Inggris gitu. Luar biasa ya, sekeren itu gitu. Oke, teman Pro 2 ya, buat kamu, wow, kalau aku lihat pamerannya memang sangat-sangat luar biasa sih. Sangat-sangat apa ya, epic sekali gitu. Oke, by the way kalau misalkan sekarang di Jogja ya, itu juga lagi ada Art Jog ya kalau enggak salah ya. 2 tahun yang lalu aku kesana, tapi ya untuk tahun-tahun berikutnya kayaknya enggak, karena ya kalian tahu aku sekarang sudah di Ambon. Oke, teman Pro 2, kalau misalkan kamu punya pengalaman unik pas kalian datang ke sebuah pameran, boleh dong di-share juga di sini ya. Aku tungguin sampai nanti pukul 11, stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman-teman Pro2, kebakaran bisa terjadi karena kelalaian. Pastikan kompor dimatikan setelah digunakan. Jangan biarkan kabel listrik rusak dan jauhkan benda mudah terbakar dari sumber api. Jika terjadi kebakaran, segera cari jalan keluar dan hubungi pemadam kebakaran di 113. Jaga keselamatan, cegah kebakaran.

Nomor 2 kalian masih bersama Tio Nugroho di siang hari ini ya, di Sepada tentu saja. Dan teman sekarang sedang berlangsung pertandingan antara Portugal dengan Kroasia. Nah ini untuk skor sementara, wih udah 2-1. Udah 2-1 ternyata, waduh baru aja aku update tadi pas aku ngecek masih satu sama, sekarang udah 2-1. Nah teman pro 2, jadi buat kamu nih kira-kira siapa yang nanti yang bakal lolos ke putaran 16, apa Portugal atau Kroasia? Tapi kalau dari skor sementara sih bakal Portugal yang masuk ya, cuman kita lihat saja apakah Kroasia nanti bisa membalikkan keadaan gitu dengan mengungguli Portugal ini. Nanti Tio bakal balik lagi, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
2: Dedi Dukun.

0: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Kembali kita update Info Pro 2 tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah melalui Rapat Koordinasi Nasional 2026 pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2026. Dan sinkronisasi ini dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan asa cita Presiden Prabowo Subianto.

0: Formasi kedua teman pro 2 PSSI terus mematangkan persiapan Kongres Tahunan 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3 Agustus mendatang. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi meninjau langsung Hotel Fairmont sebagai lokasi yang direncanakan akan menjadi penyelenggaraan kongres tersebut. Informasi ketiga, Komisi 1 DPR RI meminta latihan dasar kemiliteran Latsarmil ini harus difokuskan pada pembentukan kepemimpinan operasi yang berintegritas. Terlebih juga Latsarmil ini diperuntukkan bagi peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan atau SPPI. Bekal karakter tersebut dinilai menjadi modal utama bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih, salah satunya dalam pengelolaan koperasi secara profesional. Informasi selengkapnya tahun pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info pro 2 pukul 10, sampai jumpa di info pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah info pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Teman Pro 2 kan masih bersama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan teman, sekarang kita masuk di sesi Pro 2 History Indonesia. So buat kamu, silahkan aja kalau misalkan mau request lagu Indonesian Only ya. Aku tunggu sampai nanti jam 11 siang. Pokoknya buat kamu hari ini tetap semangat meskipun cuaca agak mendung, tapi semangat kamu jangan mendung ya. Dan teman, habis ini aku bakal play. Ini juga tadi salah satu request dari teman-teman yang sudah join di live-nya aku, ada Lebih Indah by Adira. Check it out.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Sama Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho ya di Pro 2 Hitlist Indonesia. So buat kamu teman yang mau request lagu, masih aku tunggu sampai pukul 11 siang nanti ya. Bentar lagi sih. Terus habis itu nanti bakal dilanjut sama Pro 2 Hitlist Mancanegara. Jadi siapkan lagu kalian, jangan sampai lagu kalian turun chart di minggu ini, karena nanti bakalan berpengaruh sekali ke chart yang akan kita susun ya. Oke teman Pro 2, tadi udah ada Ini Abadi, special request dari teman-teman yang sudah bergabung di live chat ya. Habis ini bakal aku play lagunya Sesi Potret by Enau featuring Ari Lesmana.

Teman berdua gak kerasa udah pukul 11 siang. Itu artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much for you guys yang udah join dari tadi pagi sampai siang hari ini. Semangat untuk menjalani hari kamu di hari Jumat ini. Dan selamat juga berakhir pekan besok ya teman berdua ya. Tetap jaga kesehatan meskipun cuaca sekarang sedang ya random-randomnya. Dan akhir kata aku Tio pamit. Nanti bakal dilanjut sama kakak Nita dan juga kakak Vali ya. Bye-bye.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh kan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi company kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini ide kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Bersama Pro 2 Raryamon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Beberapa lagu-lagu mancanegara untuk kamu, teman Pro 2, silakan di request. Dan seperti biasa di layanan WA kami di 08 1356245884. Saya yang terbuka untuk kamu yang mau gabung di siang hari ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 RRI Ambon.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Bersama Prodore Riamon, teman terbaik kamu, teman Produa, selamat siang. Masih dengan lagu-lagu mancanegara untuk kamu, teman Produa. Setelah ini baru aku balik. Jangan kemana-mana, tetap di Prodore Riamon, teman terbaik kamu.

0: para pecinta sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berfusa menghasilkan?

yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand.

Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak

0: menguntungkan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant job. Berikut pandangan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Oke, brilliant job itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Jadi memang yang harus kita waspadai itu, ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Kembali bersama Prodera Riamo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan hiburan lagu Mancanegara untuk kamu di Pro 2 Hits Leads untuk siang hari ini. Dan teman Pro 2 nanti di jam 12 waktu Indonesia Timur ya, kita akan ikuti relay 32 besar Piala Dunia yang hari ini pertandingannya di jam 12, Swiss melawan Aljazair, teman Pro 2. Kalau tadi di jam 4 subuh RRI merelay Spanyol Austria, kemudian di jam 8 Portugal Kroasia, dan di jam 12 ini Swiss Aljazair, teman Pro 2, di hari ini 3 Juli 2026. Namun satu lagu dulu, temani kamu Olivia Dean dengan Zoe Easy, teman Pro 2.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

Ya teman Pro 2, kali ini dengan Foldit ya. Untuk kamu saya minta kiri dulu. Saat ini jam 12 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama teman Pro 2 32 besar Piala Dunia hari ini di jam 12, Swiss versus Aljazair. Kira-kira siapa yang bakal jadi juara nanti untuk masuk di 16 besar, teman Pro 2? Kita ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami akan menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktek pemerasan oleh oknum di Direktorat Jenderal Imigrasi dengan meminta sejumlah uang kepada warga negara asing yang melanggar aturan agar tidak dikenai sanksi deportasi ke negara asalnya. Dugaan tersebut terungkap saat KPK mengusut kasus korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing dan tidak hanya berkaitan dengan penerbitan dokumen keimigrasian seperti kitas atau kartu izin tinggal terbatas dan kitab kartu izin tinggal tetap, tapi juga dugaan menyangkut penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan pelanggaran keimigrasian. Dalam gelar perkara tersebut, KPK menetapkan 8 tersangka termasuk mantan Direktur Jenderal

Satuan Reserse Narkoba Polres Serang menangkap seorang pria berinisial NS di Kabupaten Bogor, Jawa Barat setelah mengembangkan temuan paket mencurigakan yang berisi cairan narkotika sintetis di salah satu jasa pengiriman wilayah Serang. Dari hasil penggeledahan di rumah dan kamar kos, tersangka

polisi menyita puluhan botol cairan sintetis serta bibit narkotika sintetis dengan total nilai barang yang diperkirakan hampir 1 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku memperoleh narkotika dari seorang yang dikenal melalui Instagram, sehingga polisi terus mengembangkan penyelidikan dalam memburu pemasok utama di jaringan tersebut. Dari internasional, Tiongkok dan ASEAN meluncurkan program peningkatan kapasitas inkubasi IP warisan budaya dalam membantu masyarakat mengembangkan warisan budaya menjadi produk kreatif dan memiliki nilai kekayaan intelektual serta dapat dipasarkan secara komersial. Program ini dilaksanakan melalui pelatihan dan pertukaran secara daring maupun luring dengan membekali peserta cara mengembangkan produk kreatif berbasis warisan budaya tanpa menghilangkan nilai dan keasliannya. Dari program ini, Tiongkok dan ASEAN juga berharap dapat memperkuat kerjasama sekaligus memperluas pertukaran antar generasi muda sehingga warisan budaya dilestarikan serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Untuk Anda, para penggemar sepak bola, kali ini Manchester City resmi mencapai kesepakatan dengan Nottingham Forest dalam merekrut gelandang timnas Inggris Elliot Anderson dengan nilai transfer yang diyakini mencapai 116 juta pound sterling atau sekitar 2,78 triliun rupiah. Nilai transfer menjadikan Anderson sebagai pemain Inggris termahal dalam sejarah karena melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Jude Bellingham dengan bergabung dengan Real Madrid di tahun 2000.

0: Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihel, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yang di darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
1: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
2: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
3: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
1: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini banyak kasus penipuan daring atau online yang melonjak tajam di Indonesia. Catatan lebih dari 10.500 laporan masuk dalam kurun waktu 1 kuartal. Dan modus yang paling marak sejauh ini adalah terkait dengan love scamming, investasi bodong, kemudian juga ada penipuan di marketplace hingga rekayasa sosial menggunakan teknologi deepfake dalam memanipulasi korban. Dan ternyata banyak sekali juga warga negara Indonesia yang akhirnya terlibat dalam job seeker atau pencari kerja dan ikut dalam bentuk scamming atau penipuan hingga berada di negara-negara yang kemudian ternyata tidak bisa dibuktikan pekerjaannya. Kami akan berbincang lebih lanjut pagi hari ini bagaimana juga negara melindungi warga negaranya dan juga beberapa warga negara yang terlibat sampai dengan saat ini pada penipuan daring. Kami akan berbincang langsung bersama Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kementerian Luar Negeri, Ibu Henny Hamidah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Henny, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Risti. Selamat pagi.
0: Iya. Bu Henny, kayaknya semakin hari jumlahnya malah semakin bertambah ya. Padahal kalau dilihat beberapa informasi dan literasi yang disampaikan ke masyarakat juga lebih banyak saat ini.
2: Betul. Semakin bertambah.
0: Oke, apa nih sebenarnya faktor utamanya? Karena memang PHK yang cukup tinggi di Indonesia membuat ini akhirnya menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri.
2: Betul. Jadi kami dari Kemlu ini melihat fenomena ini tidak bisa dijelaskan oleh hanya dengan satu faktor saja ya, Mbak Risti. Ini ada kombinasi antara faktor pendorong dan penariknya. Nah, di sisi faktor pendorong ini masih terdapat masyarakat kita khususnya yang usia produktif yang mencari peluang kerja dengan penghasilan lebih tinggi namun berangkat melalui jalur yang tidak sesuai prosedur atau menerima tawaran kerja tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kemudian dari sisi faktor penariknya, full factornya, industri penipuan daring saat ini berkembang sangat pesat secara global dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi jejaring kriminalnya. Nah, sebagai contoh saja, di Indonesia misalnya OJK ini memperkirakan kerugian masyarakat akibat penipuan daring ini mencapai 700 miliar. Ini data 2024 kemarin ya. Dan angka tersebut diyakini hanya sebagian dari kerugian yang sebenarnya karena banyak kasus yang tidak dilaporkan.
0: Yeah.
2: Nah, kondisi ini menunjukkan besarnya skala industri kriminal yang menjadi daya tarik bagi sindikat ya untuk terus merekrut pekerjanya dari berbagai negara. Nah, selain faktor pendorong dan penarik tersebut, di sisi lain

0: lain, modus perekrutannya juga semakin canggih. Jadi tawaran-tawaran pekerjaan yang mereka promosikan itu sangat gencar ya. Meskipun tawarannya biasanya sebagai pekerja di sektor digital atau pemasaran daring atau layanan pelatihan.
1: Tapi kan sebenarnya berarti dari awal sudah eksplisit disampaikan bahwa itu berkaitan dengan kegiatan di dunia online, di dunia digital begitu ya?
0: Betul, betul. Jadi biasanya tuh tawaran pekerjaannya tuh ya operator di sektor pemasaran daring atau layanan customer service gitu ya. Nah, ini nih bagi sebagian generasi muda nih lebih menarik dibanding pekerjaan sektor informal atau pekerjaan manual gitu ya. Jadi lebih tertarik untuk jadi apa iklannya mereka tuh juga sangat gencar. Padahal ketika sudah tiba di negara tujuan tidak sedikit justru yang bekerja di aktivitas penipuan daring ya, baik secara sukarela maupun terpaksa.
1: Oke, tapi kalau dilihat dari angka tersebut ya, mereka ini lebih banyak terlibat dalam artian terjebak dalam job seeker palsu begitu, atau sudah pada tindak pidana perdagangan orang, Bu Henny?
0: Lebih kepada sebetulnya tadinya mereka sadar ya, mereka pergi bekerjanya sadar gitu ya, sadar akan dipekerjakan. Namun ketika dalam kenyataannya terus kemudian mereka dipekerjakan sebagai di sektor penipuan daring, nah itu kemudian di situ yang kita harus membedakan mana yang kemudian TPPO atau mereka melakukannya dengan sadar gitu.
1: Karena banyak juga berarti yang sadar begitu melakukan bahwa ini salah, tapi ya sudah karena terlanjur sudah melamar diri begitu akhirnya ikut saja. Maksud Bu Henny begitu?
0: Jadi dalam persoalan ini untuk melihat apakah mayoritas WNI ini merupakan korban perdagangan orang atau pelaku yang melakukan dengan sadar, tentunya kita tidak menggunakan pendekatan hitam putih ya. Ada mekanisme assessment berlapis dan pendalaman yang harus dilakukan. Jadi assessment ini tidak hanya dilakukan oleh kami di Kemlu dan di perwakilan, namun juga dilakukan oleh otoritas terkait untuk menentukan apakah seorang WNI ini korban atau bukan gitu ya. Nah, sebagaimana kita sebagai contoh ya, berdasarkan data kami di Kemlu itu di akhir 2025 kemarin kita menangani 10.000 WNI yang terkait kasus online scam ini dari berbagai negara. Nah, dari jumlah tersebut setelah melalui assessment 1.500 orang teridentifikasi sebagai korban TPPO. Sementara sisanya memiliki profil yang sangat beragam. Ada yang memang berangkat secara sukarela untuk bekerja di industri tersebut, ada yang berulang kali kembali bekerja sebagai scammer meskipun sudah dipulangkan gitu ya. Tapi ada pula yang diduga berperan sebagai perekrut gitu lah.
1: Oke. Mungkin boleh digambarkan juga Bu Henny yang lebih realnya. Ini biasanya tarikannya atau trigger-triggernya seperti apa sih? Berapa sih gaji yang ditawarkan dari pengalaman-pengalaman assessment yang dilakukan oleh Bu Henny supaya kita juga bisa memberikan ini sebagai informasi kepada para pendengar, para pemirsa bahwa cara-cara yang seperti ini meskipun begitu ya tawarannya mungkin di atas UMR dari Indonesia, tapi seperti apa sih cara-cara yang dilakukan? Mungkin itu bisa menjadi tips juga.
0: Jadi sebetulnya biasanya mereka ini melakukan iklan-iklan ya, iklan-iklan apakah itu melalui media sosial atau juga bisa saja iklan tersebut disampaikan oleh orang-orang terdekat kita juga gitu ya, teman atau tetangga gitu ya, mengenai lowongan pekerjaan. Nah biasanya memang lowongan pekerjaannya ini yang ditawarkan adalah sebagai customer service atau operator judi online gitu ya, atau kemudian juga operator di jasa di pariwisata dan lain-lain gitu. Nah biasanya itu persyaratannya itu sangat mudah. Dan yang paling terpenting, kadang-kadang mereka tidak mempersyaratkan harus bisa berbahasa Inggris meskipun gitu ya. Nah, itu tuh sebetulnya harus menjadi kewaspadaan sendiri loh. Kami misalnya ini tawaran bekerja di luar negeri tapi tidak mengharuskan berbahasa Inggris atau ini kan mestinya harusnya ini ya menjadi curiosity sendiri gitu. Nah, kalau mengenai gaji itu beragam di sesuai iklan-iklannya, tentunya itu sangat menarik ya karena pasti di atas UMR gitu. Nah, yang berdasarkan assessment kita atau wawancara kita dengan beberapa WNI kita yang bekerja di sana, memang mereka ada gaji, tapi juga yang menarik itu mereka mendapat bonus. Jadi mereka tuh biasanya tuh ada target tuh, Mbak Risti. Misalnya yang memenuhi target sekian, dia akan mendapatkan bonus sekian. Itu yang ini ya, kalau dari hasil wawancara kami. Jadi ada target-target tertentu gitu yang harus mereka penuhi. Nah, kalaupun misalnya nanti ada yang mendapat kekerasan, biasanya tuh mereka yang tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh si pemberi kerjanya.
1: Kekerasan ini maksudnya fisik?
0: Bisa ada fisik, ada juga verbal gitu ya. Ada juga
1: ancaman begitu maksudnya ya kalau verbal ya?
0: Ya, betul.
1: Oke. Nah, dalam assessment tadi, misalnya si apa kita bilangnya adalah WNI yang terjebak begitu ya, atau dengan sengaja membiarkan dirinya terus dan terus terlibat begitu. Apa sih sebenarnya, apakah ini hanya sekedar faktor ekonomi atau memang minimnya literasi, Bu Heni?
0: Bisa keduanya. Karena sebetulnya kan apa itu tadi, faktor pendorong itu kan mungkin kebutuhan ekonomi ya gitu kan. Tapi kemudian kalau sudah terjebak dan masih terus melakukan, ya itu faktor literasi juga ya. Keduanya sangat berpengaruh di situ. Karena banyak juga beberapa WNI yang sudah terjebak di sektor online scam ini, kemudian sudah pulang, dan itu ada beberapa yang kembali ke perusahaan yang sama bahkan. Jadi itu bisa terlihat bahwa sebetulnya literasi itu juga sangat minim ya.
1: Oke. Kalau kita bicara literasi misalnya seperti kawasan Laos begitu atau Kamboja, ini kan sudah sering ya dibilang sebagai online scam. Tapi mungkin juga jaringan-jaringan ini cukup cerdas nampaknya memberangkatkan WNI-nya misalnya via negara-negara lain, Filipina begitu. Jadi tidak ada kecurigaan. Nah, bagaimana untuk bisa memberikan pengertian bahwa meskipun ini negaranya berbeda tapi mungkin adalah pola-pola yang sama?
0: Ya, betul. Jadi sebetulnya kalau yang kenapa sekarang banyak sekali WNI kita yang kemudian dari Kamboja ke Laos atau kemudian ke Myanmar ataupun ke Filipina. Kalau kami sebetulnya melihatnya bukan saja sebagai permasalahan di negara tersebut, tetapi juga ini adalah lebih ke geografis terbatasan ya, Mbak. Jadi mereka, jadi misalnya
1: akses ya berarti ya, Bu ya.
0: Betul, aksesnya. Jadi yang dari Kamboja ini karena ada razia di Kamboja mulai awal tahun ini, kemudian banyak kemudian sekarang yang sudah menyebar ya ke Vietnam gitu kan, bahkan ke Dili ini sekarang, Timor Leste juga sudah mulai banyak gitu ya, ke Sri Lanka. Nah, ini lebih ke akses mereka. Mereka melihat oh di negara tersebut masih memudahkan, atau kemudian juga judi online yang masih ada di sana gitu. Karena judi online dan online scam ini menjadi sangat tipis ya. Ketika orang sudah bekerja di sektor judi online, itu sudah sangat rentan untuk kemudian dia juga bekerja di sektor penipuan daring ini.
1: Oke. Apa yang kemudian bisa dilakukan dalam hal ini? Mungkin pihak Kemlu kan paling sering ya untuk kemudian memproses pemulangan WNI dari negara-negara tersebut begitu. Ada term and condition yang bisa di itu juga nggak sih, Bu Heni?
0: Iya, betul. Jadi sebetulnya kami di sini, ini kan tidak dilakukan oleh Kemlu dan perwakilan sendiri saja ya. Jadi assessment awal memang dilakukan oleh Kemlu dan perwakilan, tapi kemudian ketika mereka kembali ke tanah air, ini juga secara berlapis kemudian dilakukan assessment oleh KL-KL terkait juga. Kami bekerja sama dengan Bareskrim Polri, terus kemudian Kementerian P2MI, Kementerian Sosial gitu ya, untuk kemudian melihat even dengan pemerintah daerah. Jadi untuk apabila mereka misalnya terindikasi korban TPPO ya kita tangani gitu kan, untuk rehabilitasi dan pemulangannya gitu kan. Tapi kalaupun misalnya dia bukan korban, itu juga kita harapkan dapat ditangani juga gitu ya oleh aparat penegak hukum kita. Nah, di sisi Kemlu juga gitu ya, kita juga dari sisi diplomasi terus mendorong penguatan kerjasama regional dan bilateral. di kawasan untuk mempercepat seperti pertukaran informasi, akses ke konsuleran, kemudian juga proses pemulangan WNI-nya, hingga mendorong penindakan terhadap online scam ini sudah menjadi isu regional.
1: Nah, tapi dari kerjasama ini mana yang kemudian menjadi efektif implementasinya, Bu Henny? Karena kalau misalnya kita bicara bahwa ini kerjasama antar negara-negara di ASEAN misalnya, kita tahu bahwa ini sebenarnya seperti apa ya, mencari jarum di antara tumpukan jerami begitu, Bu Henny?
0: Yang lebih efektif tentunya secara bilateral ya, misalnya kita dengan Kamboja, karena
1: paling sering ya, case-nya di sana.
0: Banyak bahkan gitu ya, paling banyak di Kamboja nih. Kamboja nih kalau berdasarkan catatan kami nih, Berusti, yang sejak Januari sampai Juni ini yang sudah walk in ke KBRI kita di Phnom Penh untuk memohon fasilitas pemulang itu hampir 11.000 lebih gitu ya.
1: Wow.
0: Dari sekian tuh 6.853 ini sudah kembali ke tanah air. Jadi bisa sebanyak itu. Jadi nah itu tuh kolaborasi kita bilateral dengan negara ini tuh sangat penting, karena kan ketika mereka pulang tuh kita harus juga bernegosiasi dengan negara setempatnya untuk mewaive misalnya denda imigrasi mereka gitu kan, untuk proses pemulangan dan lain-lain. Namun demikian, kita juga tidak mengecilkan peran regional. Saya kira ASEAN ini juga sangat berperan, karena sekarang kan hampir di semua negara ASEAN ini masalah ini sudah ada. Jadi perlu kesepakatan bersama bagaimana untuk deal dengan isu ini. Saya kira dari regional dan global juga kan di tingkat internasional juga dengan PBB di UNODC ini juga sudah mulai perhatiannya sudah mulai besar ya untuk menangani isu online scam di negara-negara gitu.
1: Oke. Ada harapan dan himbauan, silahkan yang mau disampaikan.
0: Baik, terima kasih sekali nih Bu Risida pada kesempatan ini. Tentunya fenomena online scam ini bukan hanya persoalan perlindungan WNI semata, tetapi juga merupakan persoalan kejahatan transnasional yang memerlukan pendekatan menyeluruh. Untuk itu kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat kolaborasi. Kemlu dan perwakilan akan terus meningkatkan kerjasama diplomatik, koordinasi bilateral, dan juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, kami berharap mitra kami di kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah juga terus memperkuat penegakan hukum, memperbaiki tata kelola imigrasi, kemudian juga meningkatkan upaya pelindungan dan pencegahan, penguatan regulasi, dan edukasi tadi yang disampaikan oleh Mbak Risti. Nah, tentunya pada kesempatan ini kami juga mengajak dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, platform digital, dan utamanya media untuk menjadi bagian dari upaya pencegahan. Media memiliki peran yang sangat penting, Mbak Risti, dalam membangun literasi publik, menyampaikan informasi yang berimbang, dan membantu masyarakat memahami bahwa tidak semua kasus memiliki karakteristik yang sama. Nah, kepada masyarakat kami mengimbau agar selalu memastikan setiap tawaran pekerjaan di luar negeri dilakukan melalui jalur yang prosedural, memverifikasi legalitas perusahaan, serta segera menghubungi kami atau perwakilan RI apabila mengalami kesulitan di luar negeri. Itu mungkin himbauan.
1: Baik, kalau gitu. Bu Henny, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Nanti kita mohon update kembali. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Ya, terima kasih, Nadi. Selamat pagi.
1: Henny Hamidah yang merupakan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
2: Wawancara Pro 3. Lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia. Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI menyapa. Setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara. Hey, bersiapa?
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita masih lanjutkan kebersamaan di pagi hari ini dan kami akan update juga untuk Anda bagaimana informasi harga pasar di pagi hari ini.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Kalau bicara soal makan siang jam segini pasti kita menikmati hidangan makan siangnya ya teman Produa, karena sudah saatnya untuk harus menikmati berkat Tuhan. Yang kerja boleh, tapi jangan lupa makan ya teman Produa. Sedangkan yang sudah selesai santapan siangnya, gimana rasanya? Enak? Pas dengan indera perasa kita? Pas dengan kantong karena harganya sesuai? Atau gimana? Mungkin nanti mau berbagi atau menu makan siangnya apa nih? Teman Produa silakan ya. Nohal ini temani kamu untuk yang bersamanya menemani ya, istirahat makannya teman Produa.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

Kembali bersama Pro 2 RRI Ammon, teman Pro 2 menikmati suasana siang santai sambil berapa hiburan temani kamu siang ini. Dan Fali bakal temani teman Pro 2 sampai di jam 5 sore nanti. Informasi menarik tetap dihadirkan, hiburan pilihan juga akan menghiasi ruang dengar kamu siang ini.

CO2? Tahukah kamu, satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Jo, kasih tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi, degilirisasi. Kasih tau kasing.
1: Akan peristilah Jo bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produksian barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Earphone atau headset rasanya sudah bukan barang aneh lagi yang menempel di telinga. Mendengarkan musik atau menonton film dari laptop atau handphone dengan menggunakan earphone memang terasa lebih menyenangkan dan nyaman karena tidak menimbulkan suara yang mengganggu orang lain. Namun jika earphone terlalu sering digunakan, apalagi jika volume suaranya terlalu keras, hal ini justru bisa merusak sel-sel pendengaran sehingga membuat pendengaran kita terganggu. Dokter spesialis THTKL di Kemang Medical Care, Bagas Wicaksono mengatakan, secara medis penggunaan earphone ada yang disebut dengan rasio 60 berbanding 60. Artinya, pemakaian tidak lebih dari 60% volume suara dan tidak lebih dari 60 menit setiap pemakaian.

Tahukah kamu, CCTV adalah singkatan dari Closed Circuit Television, yang berarti kamera tersebut dilengkapi dengan layar monitor yang disambungkan oleh sinyal. CCTV pertama kali ditemukan seorang insinyur asal Jerman bernama Walter Gruch. Kala itu, ia menciptakan sebuah sistem televisi yang terdiri dari kamera, digital video recorder, dan monitor atau output untuk CCTV. Sistem televisi sirkuit tertutup ini pertama kali dirancang dan dipasang untuk mengawasi proses peluncuran roket pada tahun 1942. Alat ini umumnya dipasang pada bagian sudut atas tiang maupun ditempel di dinding. Dipasang guna mengawasi keadaan sekitar bangunan atau lingkungan tertentu.

Berada itu teman-teman terbaik kamu, teman-teman berdua. Selamat siang untuk kamu semuanya yang lagi stay tune di Brodo FM, teman-teman terbaik kamu. Untuk edisi hari ini, di hari Jumat 3 Juni 2026, senang sekali saya Farita Nikuele hadir untuk menemani ruang dengar kamu lagi, teman-teman berdua. Dan untuk informasi terkait dengan bola akan saya infokan untuk kamu semuanya. So, don't go anywhere on stay Brodo FM, teman-teman terbaik kamu.

host of works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada pada orang yang memiliki bentuk tubuh ideal dan proporsional.

Saat ini kata viral menjadi salah satu kata yang paling disebut di masyarakat. Kata ini acap kali dipakai untuk menyebut bermacam hal yang terlampau populer terhadap media sosial. Misalnya video viral, foto viral, cerita viral, atau tokoh viral. Tetapi tahukah kamu, sebenarnya akar kata viral sejatinya berkonotasi negatif yang berasal dari bahasa Latin yaitu virus. Virus sendiri mengacu pada racun cair yang mampu mengalir dan menyebar secara cepat dan mematikan. Istilah ini memang terkait dengan dunia medis. Tak hanya di dalam dunia medis, bersamaan perkembangan tata bahasa, kata virus juga digunakan di dalam dunia teknologi seperti istilah virus di dalam komputer. Lalu, bagaimana kata viral bisa merebak saat ini? Penggunaan sosial medialah yang menjadi pemicunya. Bahkan, banyak anak muda dan konten kreator merasa perlu untuk viral demi menaikkan traffic konten di media sosialnya.

Ada beberapa manfaat dalam menerapkan mindful eating ketika bersantap di meja makan. Mulai dari membantu menurunkan berat badan, mengurangi indeks massa tubuh, mengatasi masalah makan seperti anoreksia dan bulimia, dan mengurangi pikiran cemas tentang makanan lainnya. Bukan cuma itu, makan di meja makan apalagi bersama keluarga juga bisa menjaga kesehatan mental dan tubuh. Hal ini juga dibuktikan dalam sebuah riset yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition, Education and Behavior pada bulan Januari 2019.

0: Surya baru hubungin.
1: Iya gak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
1: Ntar gue cek jadwal ya. Bisa mungkin, bisa ya, bisa.

Produ FM, teman-teman terbaik kamu, teman Produ, masih bersama dengan Fali. Dan kali ini informasi yang pengen Fali share untuk kamu, teman Produ, terkait dengan dokter kecantikan Richard Lee mempertanyakan dasar hukum terkait dugaan kasus pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyeretnya ke meja hijau. Ia heran karena laporan tersebut muncul dari transaksi yang menurutnya terjadi di luar jalur distribusi resmi milik kliniknya. Richard Lee sendiri menegaskan produknya hanya dipasarkan melalui saluran resmi dengan sistem penjualan ketat dan eksklusif. Karena itu, Richard Lee merasa tidak masuk akal jika dirinya dimintai pertanggungjawaban atas produk yang dibeli konsumen dari pihak lain. Richard Lee sendiri kecewa karena diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas produk yang tidak dibeli melalui jalur resmi, dan menurutnya kualitas dan keaslian produk hanya dapat dijamin apabila konsumen membeli melalui saluran distribusi yang telah ditentukan perusahaan. Meski menganggap ada kejanggalan dalam perkara, Richard Lee tetap kooperatif mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Sementara ini, ia masih menunggu putusan majelis hakim terkait nota keberatan atau ekspesi yang telah diajukan tim kuasa hukum. Untuk keseluruhan informasinya, teman Produ, ini Fali rangkum dari www.liputan6.com. Tetap di Produ FM Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Sudah saya mau teman-teman baik kamu teman Pro 2. Vali masih menemani kamu dengan informasi dalam Pro 2 Entertainment untuk teman Pro 2 semuanya. Informasi kali ini teman Pro 2 terkait dengan dibalik deretan video komedi rumah tangga yang menghibur di TikTok, Joy Given. Ini menyimpan cerita panjang tentang perjuangan mencari nafkah. Dan kreator konten asal Jakarta ini kini punya 220 ribuan pengikut di akun TikTok @joygiven1. Nama Joy Given sendiri meroket setelah video mendampingi istri Meghan Nai melahirkan viral. Dalam video itu, Joy Given terlihat lebih panik dan emosional ketimbang istri. Ia menyemangati Meghan Nai, lalu menangis haru ketika buah hati lahir dengan selamat. Joy Given kemudian mengecup kening sang istri. Nah, video ini panen respon positif dari warganet karena memperlihatkan sisi lain suami yang begitu sayang istri dan anak. Momen itu mengukuhkan posisi Joy Given sebagai kreator konten yang mengangkat kisah-kisah sederhana namun dekat dengan keluarga Indonesia. Informasi lainnya masih akan hadir untuk kamu teman Pro 2, so don't go anywhere on Stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, jadi fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.
1: Halo. Yuk, masuk. Yuk.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya info Perodo edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Fali Tanikwele. Teman Pro 2, persoalan yang selama lebih dari satu dekade membayangi eksistensi negeri adat Samasuro, Kabupaten Maluku Tengah kembali memasuki babak baru. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan membuka kembali pembahasan terkait dugaan pelanggaran hak masyarakat adat yang berakar pada penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2010 yang dinilai tidak selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123 garing PUU garis datar 5 angka Romawi garis datar 2009. Persekutuan informasi lainnya teman Pro 2. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat mengirim sinyal politik tegas kepada pemerintah daerah dalam rapat paripurna penyerahan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. PDIP menegaskan tidak akan mentoleransi laporan keuangan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Informasi terakhir, antusiasme masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat tinggi saat mengikuti kegiatan nonton bareng sepak bola gembira Piala Dunia 2026 melalui siaran TVRI bersama Koramil 151301 Piro dan Koramil 1513-02 Taniwel. Kegiatan berlangsung pada Jumat 3 Juli 2026 itu menjadi ajang mempererat silaturahmi antara TNI dan masyarakat melalui semangat olahraga. Untuk keseluruhan informasinya teman Pro 2 ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikwele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awards.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pumpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pumpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun tetap terdapat

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Produser teman-teman terbaik kamu teman Pro 2, selamat sore untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu. Nah, kali ini teman Pro 2, informasi yang pengen Vali share untuk kamu semuanya terkait dengan kasus dugaan malpraktik di sebuah klinik kecantikan di kota Ambon kini menjadi sorotan publik. Seorang pasien, Ineke Tandiari, menggugat dua dokter dan klinik RL setelah mengaku mengalami komplikasi serius usai menjalani perawatan wajah. Perkara tersebut tidak hanya diproses secara pidana di Direktorat Resource Kriminal Khusus Polda Maluku, tetapi juga telah bergulir di jalur perdata melalui Pengadilan Negeri Ambon. Laporan dugaan tindak pidana itu telah diajukan sejak September 2025, sementara gugatan perdata resmi terdaftar dalam sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Ambon pada 4 Mei 2026. Gugatan tersebut diajukan terhadap Dr. Rani P. Azali, Dr. Lisa H. Azali, serta klinik RL. Nah, teman Pro 2, kasus ini bermula ketika Ineke yang berusia 53 tahun menjalani perawatan kecantikan berupa tindakan meso pada area pipi dan wajah di klinik RL yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada 20 Maret 2025. Namun beberapa hari setelah tindakan dilakukan, ia mengaku mulai merasakan adanya kejanggalan pada bagian wajah yang mendapat perawatan. Kuasa hukum Ineke, Juan Watimena, menegaskan perkara yang diajukan bukan sekadar ketidakpuasan terhadap hasil perawatan kecantikan, melainkan dugaan pelanggaran terhadap standar pelayanan medis yang menimbulkan kerugian bagi kliennya. Menurut Juan, perbuatan para tergugat tersebut memenuhi unsur pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum karena terdapat hubungan sebab akibat yang kuat antara tindakan medis yang dilakukan dengan kerugian yang dialami kliennya. Ia menambahkan perkara tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai komplikasi medis biasa. Kali masih akan balik lagi teman Pro 2 dengan informasi lainnya, tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.
1: Kamu, iya, kamu yang lagi dengerin ini, pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya, gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar, mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik, itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk! Jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman Pro 2 pernah akan terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

No,

0: Pier 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai orang sih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusuf bicara batu lah. Tapi bicara tuh, kita dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, Ose ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Ya, salam mencet.
2: Ya, no. Di kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
3: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
2: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
3: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
2: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: Jum, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi, digitalisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini

0: Kamu maksud apa iki?
1: Jadi begini Jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akang naik.
2: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi barang juga bisa.
1: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
2: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
1: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Jo, kasih tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Kasih tau kasing.
1: Akan peristilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan kumaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

earphone atau headset rasanya sudah bukan barang aneh lagi yang menempel di telinga. Mendengarkan musik atau menonton film dari laptop atau handphone dengan menggunakan earphone memang terasa lebih menyenangkan dan nyaman karena tidak menimbulkan suara yang mengganggu orang lain. Namun jika earphone terlalu sering digunakan, apalagi jika volume suaranya terlalu keras, hal ini justru bisa merusak sel-sel pendengaran sehingga membuat pendengaran kita terganggu. Dokter spesialis THTKL di Kemang Medical Care, Bagas Wicaksono mengatakan, secara medis penggunaan earphone ada yang disebut dengan rasio 60 berbanding 60. Artinya, pemakaian tidak lebih dari 60% volume suara dan tidak lebih dari 60 menit setiap pemakaian.

Tahukah kamu, CCTV adalah singkatan dari Closed Circuit Television yang berarti kamera tersebut dilengkapi dengan layar monitor yang disambungkan oleh sinyal. CCTV pertama kali ditemukan seorang insinyur asal Jerman bernama Walter Gruch. Kala itu, ia menciptakan sebuah sistem televisi yang terdiri dari kamera, digital video recorder, dan monitor atau output untuk CCTV. Sistem televisi sirkuit tertutup ini pertama kali dirancang dan dipasang untuk mengawasi proses peluncuran roket pada tahun 1942. Alat ini umumnya dipasang pada bagian sudut atas tiang maupun ditempel di dinding. Dipasang guna mengawasi keadaan sekitar bangunan atau lingkungan tertentu.

Dilansir dari health.howstuffworks, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada

Saat ini kata viral menjadi salah satu kata yang paling disebut di masyarakat. Kata ini acap kali dipakai untuk menyebut bermacam hal yang terlampau populer terhadap media sosial. Misalnya video viral, foto viral, cerita viral, atau tokoh viral. Tetapi tahukah kamu, sebenarnya akar kata viral sejatinya berkonotasi negatif yang berasal dari bahasa Latin yaitu virus. Virus sendiri mengacu pada racun cair yang mampu mengalir dan menyebar secara cepat dan mematikan. Istilah ini memang terkait dengan dunia medis. Tak hanya di dalam dunia medis, bersamaan perkembangan tata bahasa, kata virus juga digunakan di dalam dunia teknologi, seperti istilah virus di dalam komputer. Lalu, bagaimana kata viral bisa merebak saat ini? Penggunaan sosial medialah yang menjadi pemicunya. Bahkan banyak anak muda dan konten kreator merasa perlu untuk viral demi menaikkan traffic konten di media sosialnya.

Ada beberapa manfaat dalam menerapkan mindful eating ketika bersantap di meja makan. Mulai dari membantu menurunkan berat badan, mengurangi indeks massa tubuh, mengatasi masalah makan seperti anoreksia dan bulimia, dan mengurangi pikiran cemas tentang makanan lainnya. Bukan cuma itu, makan di meja makan apalagi bersama keluarga juga bisa menjaga kesehatan mental dan tubuh. Hal ini juga dibuktikan dalam sebuah riset yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition, Education and Behavior pada bulan Januari 2000.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang berpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk maha hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk maha hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan.

Perdu FM teman terbaik kamu, ada Dewi dengan mengharap ampunanmu teman Perdua, lagu religi yang kita hadirkan teman-teman yang mata muslim iman sejabra. Ada teman Perdua nanti di saat lagi akan ada beberapa hiburan juga sambil kita nantikan azan maghrib untuk wilayah kotamu dan sekitarnya. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Zaman Pro2, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai, kerja keras, dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

0: Jadi yang itu apa?
1: Ya udah kok. Jadi Teksa Mamat.
0: Sih,
1: ini kok
2: bisa sebenarnya. Coba.
1: Nih.
0: Mai.
1: Mai.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Tell me,

Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang

sukai. Tapi di era digital ini kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: rahimah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqaman mahmudanil ladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki siruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Apabila kamu melihat orang yang lebih tua umurnya darimu, katakanlah, orang ini telah mendahuluiku dengan keimanan dan amal soleh, maka dia lebih baik daripada aku. Apabila kamu melihat orang yang lebih muda umurnya darimu, katakanlah, aku telah mendahuluinya dalam dosa dan maksiat, maka dia lebih baik daripada aku. Dan apabila kamu melihat saudara-saudaramu yang memuliakan dan mengagungkanmu, katakanlah, ini adalah keutamaan yang mereka punyai. Sebaliknya, apabila kamu melihat mereka meremehkanmu, maka katakanlah, ini adalah balasan dosa yang pernah

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Alif, yung kopi kekinian ya kan makin rame sih, Cey.
1: Iya, betul. Eh, Toksing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak orang tetap. Bahkan kita bisa bantu lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sakum kasih katung dua kali begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita karena ada tiga silatnya. Satu, dua, tiga.
0: Ih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada iko pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katung pengidu sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal. Deng sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.
2: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
3: Baik, tuan, perlu kita update informasi paling baru malam hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, nilai tukar petani NTP Provinsi Maluku pada Juni 2006 tercatat kembali mengalami penurunan sebesar 0,34% dibanding bulan sebelumnya. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwailapia mengungkapkan bahwa angka NTP Maluku saat ini tercatat berada di level 92,68. Kondisi angka NTP di bawah 100 ini menjadi alarm merah karena menandakan petani di Maluku sedang mengalami defisit atau merugi. Hal ini terjadi antara indeks harga hasil panen yang diterima petani jauh lebih kecil dibandingkan biaya produksi dan konsumsi rumah tangga yang harus mereka bayar. Dijelaskan penurunan NTP Maluku dipicu oleh laju kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 2,10%. Angka tersebut melompat lebih tinggi ketimbang kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian yang hanya mampu tumbuh 1,76%.
2: Info Pro 2.
3: Informasi lainnya, pemerintah mendorong transformasi digital pendidikan guna mewujudkan layanan belajar berkualitas inklusif dan berkeadilan bagi seluruh anak. Transformasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital yang aman dan ramah. Menteri PPA Arifah Fauzi menegaskan pemanfaatan teknologi harus sejalan dengan penguatan perlindungan anak dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Upaya itu bertujuan menciptakan ruang digital yang aman, ramah, dan melindungi setiap anak dari berbagai risiko.
2: Info Pro 2.
3: Informasi terakhir, Portugal memastikan kemenangan 2-1 atas Kroasia pada babak 32 besar Piala Dunia 2006 di Stadion Toronto. Pertandingan berlangsung pada Jumat pagi dengan perubahan momentum yang terjadi pada babak kedua. Pengamat sepak bola Nova Arifianto menilai pergerakan Mario Pasalic dalam proses gol Kroasia terjadi dalam situasi umpan dari lini tengah. Ia menjelaskan bahwa Renato Vega menjadi pemain yang meluruskan bola sehingga posisi offside Pasalic di ikut menjadi perhatian. Ia menyampaikan bahwa keputusan wasit telah mempertimbangkan posisi pemain pada momen pertandingan terjadinya gol. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pengamatan langsung terhadap situasi di lapangan. Informasi lainnya bisa mengakses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Lugu FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
2: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
1: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
2: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
1: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

02. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Pride FM, teman terbaik kamu adalah lautan dengan hebat. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang hebat buat kita semua, teman Perdua. Aku mau update dulu satu informasi buat kamu malam hari ini. Yang datang dari Moana, teman Perdua. Ini aktor Hollywood Dwayne Johnson memberikan bocoran bahwa film Moana 3 sedang dalam proses pengembangan dengan Disney, teman Perdua. Meski demikian, Johnson sendiri menegaskan bahwa fokus utama saat ini masih tertuju pada perilisan film live action Moana. Dalam film itu, Dwayne Johnson memerankan karakter setengah dewa bernama Maui. Ya. Dwayne Johnson dan Aulil Cravalho diperkirakan akan kembali mengisi suara sebagai Maui dan Moana dalam film ketiga, teman Full Pro 2, dan film Moana pertama meraup pendapatan global sebesar 680 juta dolar Amerika Serikat saat dirilis pada 2016. Popularitasnya kemudian melonjak pesat di Disney Plus hingga menjadi salah satu judul yang paling banyak ditonton di platform streaming tersebut. Yes. Sementara itu Moana 2 awalnya dikembangkan sebagai serial untuk Disney, sebelumnya dibuat menjadi film layar lebar setelah menjadi pembukaan pendapatan sebesar 225 juta dolar Amerika Serikat pada pekan Thanksgiving 2004. Aku ingat banget ya waktu awal film Moana itu aku ke Ora. Beberapa short video aku pakai lagunya Moana untuk soundtrack yang kedua, teman Perdua. Bahkan sequel ini sukses dengan total pendapatan 1,059 miliar atau sekitar 1 triliun ya dolar Amerika Serikat, 1 triliun dolar Amerika Serikat di seluruh dunia. Wah, gimana di sini nggak kaya, teman Perdua, ya kan? 1 miliar dolar aja itu udah sebagaimana uangnya, apalagi 1 triliun dolar Amerika Serikat, auto mendadak kaya kita kalau punya uang segitu, teman Perdua.

Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Pro 2 FM teman, terbaik kamu Asyria Zamita dengan Waiting Come Home teman Pro 2. Jadi Asyria Zamita salah satu penyanyi sekaligus aktris juga teman Pro 2. Dia main dalam beberapa layar lebar juga. Aku mau update lagi informasi buat kamu malam hari ini teman Pro, masih dari dunia hiburan untuk kamu. You to come home. Nah teman berdua, dua disc jockey DJ DNA yang beranggotakan Elo dan Jejex merilis album perdana mereka sebagai dua DJ top Indonesia dengan Oh Aurora, bukan Aurora ya tapi Aurora teman berdua. Dikutip dari siaran pers yang diterima, album ini berisikan 18 track berdurasi 1 jam 48 menit yang masih dominasi dengan hitungan khas In The Bones yang telah membesarkan nama DNA. Namun Aurora juga menampilkan sisi idealis mereka dalam techno, dirty dutch, drum and bass, hingga genre trap, teman produa. Aldi Renaldi atau yang kerap disapa dengan Mr. Aloy, teman produa, mengatakan bahwa dari dulu memang ingin rilis musik, tapi baru ada kesempatan untuk buat rilisan yang disengaja itu dari 2023 September. Akhirnya mereka mengeluarkan per quarter single-single yang akan ada di Aurora, dengan genre yang tidak dimainkan saat di klub teman perluasnya dilakukan karena selain bertahun dunia inilah warna aku. Mereka juga mau edukasi fanbase mereka tentang arah musik yang akan DNA ambil dengan perilisan album ini teman perdua. Nah album ini juga merupakan perjalanan visual yang dimaksud bermula dari ilustrasi album seni karya Elsa Gracela yang menggambarkan matahari terbit dengan perpaduan elemen-elemen dunia nyata.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Teman Pro 2 pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Perlu FM teman terbaik kamu, ada Selesai Navia sendiri teman Perlu. Apakah kamu tadi nonton beberapa pertandingan? Tadi pertandingan sepak bola dimulai dari Spanyol yang menang asal Austria, kemudian juga ada Ronaldo yang memulangkan Kroasia. Tapi aku sedih waktu Luka Modric merasa bahwa itu adalah gol pas di 90 plus 12, ya itu dia kayak nggak terima. Tapi aku sedih sih, Luka Modric salah satu apa ya gelandang terbaik yang dimiliki oleh sepak bola dunia teman perdua, seangkatan sama Ronaldo sama Messi, ya kan umur 40 tahun juga, terus seangkatan juga sama siapa tuh yang udah Mesut Ozil ya dari Jerman, tapi sayangnya Mesut nggak main di 2000 sekarang 2006, setelah terakhir main di 2018 teman perlu yang membela Jerman, mereka juga kali babak grup. Sedih sih, beberapa pemain tuh langsung gantung sepatu ya. Mungkin tahun ini juga tahun terakhirnya Messi, tahun terakhirnya Ronaldo, beberapa bintang-bintang besar udah. Ini mungkin Neymar juga kali ya teman perdua ya. Mungkin bintang-bintang baru yang kita kenal ada Mbappe, bukan bintang baru ya, Mbappe udah bersinar dari 2018 ya. Kemudian ada Lamine Yamal, kemudian ada Vinicius Junior. Tapi sih yang pasti apa ya, tadi aku lihat postingan beberapa akun bola juga teman perdua, mereka mengatakan selamat jalan buat Luka Modric. Aku juga sedih loh, Luka Modric pada akhirnya ini. Karena kita tahu bahwa beberapa edisi terakhir Kroasia sama Belanda itu punya rekor yang bagus juga, bisa sampai semifinal, bisa sampai runner up juga. Tapi sayang kurang beruntung adalah Kroasia sama Belanda ya, belum saat ini belum memenangkan Piala Dunia karena beberapa turnamen-turnamen terakhir ini 5-6 Piala Dunia terakhir ya, itu mereka sering masuk babak semifinal teman perlu, cuman kurang beruntung aja, itu intinya. Apalagi sekarang udah pakai VAR ya kan, sudah bisa lihat mana yang offside, mana yang enggak ya kan, gitu. Punya teknologi lah teman perlu sekarang, makanya orang itu kayak agak gregetan ya. Mungkin dulu tuh kalau yang offset itu dianggap gol ya, karena dulu tuh kita punya hakim garis yang kayak ini. Sekarang tuh hakim garis tuh kayak punya pekerjaan yang sedikit diringankan ya, karena untuk menentukan gol kita pakai VAR ya. Oke, jangan ganti station kamu, nanti aku balik lagi. Nomor akan menarik, tetap dengarkan Perda FM teman terbaik kamu.

0: pesan merah. Itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak, makin cepat.
0: Salah besar kamu, sis. Skincare itu kayak hubungan. Pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangiku.

Teman-teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada Adrian Halif dengan 2001 kali 2001 lagi teman Prodo. Memang Adrian Halif itu kalau nyiptain lagu itu judulnya tuh aneh-aneh gitu loh teman Prodo. Bukan aneh sih, tapi kayak enggak lazim aja teman Prodo. Nah teman berdua, ini dari dunia hiburan, pendakwa Habib Zafar mengatakan bahwa film drama Sini Meraih Tuhan yang diadaptasi dari buku bestseller karyanya adalah upaya memperluas dakwah ke layar lebar yang sebelumnya hanya direncanakan di platform YouTube. Wah, luar biasa. Nah ini Ustadz Jafar saat ditemui di Perpustakaan Nasional mengatakan bahwa dia terlibat langsung dari awal sejak masih pembicaraan ini, kemudian setiap penulis skenario dari draft 1 sampai draft 14 teman berdua. Habib Jafar mengatakan ya bahwa dakwah yang dilakukannya melalui layar lebar tidak hanya ingin mendorong promosi filmnya supaya ditonton, tapi lebih besar lagi supaya penonton dapat mengambil hikmah kehidupan dari film yang akan ditayangkan di bioskop mulai 13 Agustus mendatang. Masih lama teman-teman.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pengetahuan, tak terasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan fintech pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.

Nah, teman perdua masih ngomongin soal bola nih, teman perdua ya. Ghana adalah salah satu tim yang mencuri perhatian ya. Salah satunya adalah dukunnya. Tapi mereka besok akan melawan Kolombia, teman perdua. Nah, ini pelatih Kolombia Nestor Lorenzo menyebut bahwa Ghana adalah tim terorganisir menjelang pertemuan kedua negara tersebut di bawah 32 besar ya di Stadion Rohde, Kansas ya. Pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Berarti nanti sini mainnya pukul 10.30, teman pro 2. Menurut pelatih berkebangsaan Argentina itu, Kolombia siap menghadapi Ghana dengan kualitas yang bisa membawa mereka ke babak selanjutnya. Mantan pemain timnas Argentina itu menilai bahwa Luis Diaz dan kawan-kawan terus menunjukkan perkembangan sejak hari pertama bertarung di Piala Dunia. Kolombia masuk babak 30 besar di Piala Dunia 2014 setelah menempati peringkat pertama grup K di atas Portugal, Kongo dan Uzbekistan. Itu sesuatu yang banyak tidak memprediksi. Kita juga berharap ya bahwa Portugal itu bakal juara grup, ternyata runner up saya. Untungnya mereka tadi itu menang ya lawan Kroasia. Aduh, kalau gagal bisa berabe teman-teman. Oke, nanti aku balik lagi, kita dengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terarus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Semoga event teman terbaik kamu ada mahal ini dengan kemarilah tenang teman berdua menjadi lagu terakhir kita sementara ini karena kita mau gabung dulu bareng teman-teman di Perlu Jakarta ada musik live chat Tabarang Kairi dan Jaka Elan menghadirkan Sule tentunya ya. Brikitiu. Oke nanti aku balik lagi di jam 10 teman berdua menemani kamu jangan gadis station tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2 malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini. Asik. Di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu
1: gitu. Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu kata Edit. Karena Edit akan jamin bahwa ini MLC paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada
1: jaminannya se-Indonesia, Bro. Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita enggak cuma berdua.
0: Yes,
1: kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes,
1: Mister betul-betul. Siapa Adit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.

0: seniman juga.
1: Seniman juga, presenter juga.
0: Presenter juga.
1: Semuanya diembat.
0: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini cuma berdua. Dan buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
1: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
0: Betul.
1: Duduk santai ya. Asli. Jangan sambil salto-salto.
0: Ah, jangan dong, jangan dong, sampai. Jangan dong, jangan dong. Nanti kita akan ngobrol di Ini MLC ya. Nama acaranya Ini MLC, oke?
1: Okay? Jadi, jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produa,
0: yoi,
1: kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule.
2: Halo.
1: Kumaha ada Mang Kang?
2: Alhamdulillah saya.
1: Alhamdulillah.
0: How are you today?
2: I'm good.
1: Oh my god.
2: How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice people.
1: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu Kang?
2: Dari tadi saya.
1: Dari rumah.
0: Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
1: Iya.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
1: Iya, benar kayak itu.
2: Panjang.
1: Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kali ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule di TV.
1: Oh, gitu kan. Serius.
0: Ah, iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito maksudnya lagi tuh.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan.
2: Lu kelahiran nonton berapa?
0: 99.
1: Gue 2000.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin stereofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun
0: 10 tahun.
2: Serius?
0: Iya, beneran.
2: Boros banget mukanya.

0: Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay.
2: Waktu itu Haji Andri umur berapa?
0: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh, iya.
0: Yeah, yeah. Haji Andri tuh setelah Ajis lah.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Jadi kan gak langsung, PJ itu gak langsung berat.
1: Bener.
0: Empat, enggak. Yeah,
1: yeah.
0: Kita simulasi dulu, observasi. Nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok lima itu.
1: Oh, gitu. Jadilah formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya.
1: Bener. Tapi abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu. Mm-hmm. Sama Haji Andre di TV yang berbeda. Yeah, gitu.
0: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya, Kang.
0: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Genji.
0: Kalau ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
1: Nah, itu dia.
0: Udah jarang bener. Nonton TV.
1: Bener.
0: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue gak ya? Ternyata masih.
1: Masih dong. Masih. Tapi, Akang gimana nih lihat-lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
0: Betul.
1: Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget tuh.
0: Betul.
1: Gimana Akang lihatnya?
0: Ya, kalau menurut saya sekarang itu daerah digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan viral.
1: Betul.
0: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
0: Benar. Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya, ya,
0: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar.
0: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
0: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
0: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
0: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
1: Yes. Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
0: Ya tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
0: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
0: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
0: Ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah, studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
0: Gitu. Kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu
1: di
0: mana itu mereka.
1: Betul.
0: Sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa.
1: Yeah.
0: Oh cuma 70 ribu, oh cuma 100 ribu, oh bisa 1 juta. Wah, buat trending nih, bisa ketahuan.
1: Datanya jelas.
0: Cuman kalau misalkan keuntungan, ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis, beda dengan di TV lah.
1: Benar.
0: Kalau lagi bagus, ya bagus.
1: Gitu.
0: Sebulan bisa wow gitu.
1: Oke.
0: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan, ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sulit satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi.
1: Benar. Nol ya kan.
0: Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
0: Lu terlalu maruk kata.
1: Apa genre nih? Maaf deh.
0: Ini nyata. Lu terlalu maruk kata. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini. Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
0: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
0: Dan itu terbukti.
1: Yes.
0: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana? Gitu kan?
1: Iya benar.
0: Gue udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
0: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
0: Dengan SL Medianya gitu.
1: Berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
0: Ya mungkin seperti itu. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: Jadi gimana dong?
0: Karena dia mungkin mengutamakan modal yang
1: benar.
0: Mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor, kan, yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri.

0: Oke. Okay.
1: Gue pure sendiri, ngajak teman gue kreatif, si Kenit. Nit, lu olah deh, lu bikin gitu.
0: Hmm.
1: Misalkan kalau sponsor gue nggak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kek. Lu mau masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa apa namanya memasukkan bibit-bibit baru.
0: Oh, okay. Gitu. Iya. Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya, posisinya Kenitnya mau?
1: Ya mau kan?
0: Aman Kang?
1: Dibayar.
0: Kalau nggak dibayar nggak mau.
1: Benar ya?
0: Iya. Ngapain? Ngapain?
1: Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Tolani Pipi, kayak Dedi, kayak Pindes, mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gua, tapi gak kebayar.
0: Iya. Karena harus balik modal kan, harus balik modal, bener. Iya.
1: Benar.
0: Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur kan? Kenapa sih kan? Saya penasaran deh.
1: Ya, kalau nggak jahat nggak lucu.
0: Kasian loh makmur cuma cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
1: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
0: Kenapa tuh?
1: Udah kurus.
0: Udah kurus duluan. Udah. Aduh. Emang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya ya.
1: Tahu Patio. Bener berarti.
0: Nonton. Jadi sama-sama kerja di rumah Patio. Tapi kasihan makmur ya.
2: Kasihan makmur. Bener. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
0: Musik, bener. Musik.
1: Ya kalau musik karena suka lah.
0: Oke. Okay.
1: Suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
0: Oke. Okay, serius.
1: Reggae, pop,
0: oh, gila.
1: R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadinya. Ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ.
0: Iya benar.
1: Ya,
0: tapi disitu. Kenal Kang sama Rizky Febian kenal Kang?
1: Dulu kenal.
0: Oh dulu kenal.
1: Sekarang agak kurang.
0: Oh enggak.
1: Iya ya. Udah konsen dengan anak istri.
0: Iya benar. Dulu kenal.
1: Iya. Dulu setiap saat.
0: Oh iya.
1: Dari kecil.
0: Iya benar.
1: Sampai umur 15 tahun.
0: Benar.
1: Udah dewasa udah saatnya kita berpisah.
0: Iya.
2: Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
0: Iya benar. Papa
1: telepon.
0: Iya benar.
1: Nah itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
0: Oh iya.
1: Iya. Iki tuh awalnya dia ngapainnya ya, aku nggak berani. Udah kamu harus bisa.
0: Sama Kang Sule dipaksa ya?
1: Iya. Karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu.
0: Iya.
1: Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapan tuh.
0: Ah,
1: dan iya, alhamdulillah berhasil.
0: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjan mulai ikutin
1: kan?
0: Enjan juga sama ya.
1: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
0: iya.
1: Mau jadi PNS misalkan,
0: iya, iya, iya.
1: Kan gua jadi pertanyaan ya.
0: Benar
1: nggak? Karena lingkungan gue seni.
0: Iya.
1: Benar. Terus apa biar apa atau mungkin mau ke hukum? Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk ke situ.
0: Cuman
1: gue tekanin ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah.
0: Oke.
1: Yang penting lu bayar sendiri.
0: Nggak minta.
1: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
0: Oh, oke.
1: Ya. Harus nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu.
0: Oh,
1: mana yang kamu ambil?
0: Oke.
2: Oke.
0: Wow. Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan, tapi Enjan gitu kan maksudnya Enjan lebih introvert gitu kan kelihatannya.
1: Ya sebetulnya orang banyak nggak tahu ya. Enjan tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
0: Oh ya?
1: Iya. Dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas ada Sule, dia dia minta bikin Awas ada Enjan.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin, itu dia umur 6-7-8 tahun lah, sampai umur 10 tahun dia, baru dia melewati dewasa, dia udah males.
0: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapot Enjan tuh umur berapa tuh Enjan? Dia masih kecil banget ya?
1: Itu umur 6 tahun.
0: Ya umur kecil banget, SD ya kan?
1: SD, Enjan tuh ya. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Jan Iki. Tapi ya memang hampir semua lah. Sampai
0: hampir semua ya.
1: Jam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi, Jan mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang. Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
0: Bener.
1: Bisa nyanyiin beberapa tempat.
0: Mm-hmm.
1: Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Njan secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok dia bisa dong.
0: Iya, iya, benar. Diulang ya, Kang.
1: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking untuk penyanyi juga penting.
0: Penting sekali pastinya.
1: Betul, saya berhasil. Iki di umur 15 tahun, Jan juga di umur 15 tahun.
2: Gokil.
0: Luar biasa.
2: Tadi kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Ini yang bakal kita omongin nih, Kang. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
2: Aduh, apa tuh, An?
1: Ada yang gak tahu juga ya.
0: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Yeah. Alright.
1: Sekarang kita gimana? Ngomongin
0: soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah,
0: ya, yang baru akan rilis nih ya. Ya ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan
2: ya. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malam. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Aktif di TikTok live, lu kadang gua juga jadi spender dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan.
1: Ah,
2: oke. Gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah. Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu. Gitu. Itu kan
1: benar-benar
2: memang terjadi banyak juga rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke. Gara-gara kesurupan.
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin seperti itu. Dan itu kejadian.
1: Wow.
2: Iya. Nah mungkin gua di sini tuh agak, aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
1: Oke.
2: Okay. Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Oke.
2: Benar-benar. Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku enggak punya suami, enggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya kan ya.
2: Nah, mungkin bisa gitu.
0: Iya, kan?
2: Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan di si host itu sendiri kan, gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah ya, biar ya, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gua live itu yang nyenep gua nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya.
2: Orang yang lebih dari gua.
1: Iya.
2: Karena
1: bener.
2: Di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi yang akhirnya lu jual apa beli koinnya akhirnya hancur semuanya.
1: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai.
1: Waduh.
2: Terus ada yang dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspadalah. Waspada untuk semua orang.
1: Oke, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: Oh, I see. Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan.
1: Siapa
2: yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, cumbu-cumbu, hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan ada, bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Dia hostnya gitu loh. Dan dia bekerja sama aja. Ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
1: Oh, Kang Sule update banget tentang
2: ini. Benar. Kenapa gua bikin lagu ini? Okelah kalau untuk hiburan enggak apa-apa. Kalau lu punya enggak jadi masalah. Lu ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu kan.
2: Banyak yang ngancur. Banyak setelah nyenep terus dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang iya sampai nikah ada juga gitu loh.
1: Wow.
2: Gua kan di sini menceritakan yang jangan intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja jangan sampai kebucinan lah.
1: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan bukan di tangan TikTok ya.
1: Itu dia. Benar. Itu dia. Strip entis-entisa barusan dicatat itu barusan diklik tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita enggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini.
1: Betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga enggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
1: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
1: Betul.
0: Benar. Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Tadi kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagunya Kang Sule Cewek Komalan.
0: Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Legend.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Yeah.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran. Lagi seru sih. Kang Sule banget sih ini.
0: Bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ska sedikit ya. Agak ska sedikit. Iya.
2: Tapi khusus kan reggae.
1: Iya.
2: Ska sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata kan ya.
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang.
1: Ska gendang.
2: Karena orang mau bilang apa lah.
1: Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: ska gendang. Boleh. Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya.
2: Enggak, itu teman.
1: Oh, teman. Okay,
2: ini juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun. Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshop lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis, tulis udah jadi beberapa. Terus kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu. Akhirnya. Jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Okay. Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Oh, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah, pas take itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve.
2: Ya.
1: Keren, wow. Keren. Benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik enggak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan. Iya. Ya salah sih. Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
1: Iya, iya sih, benar.
0: Narik beca, benar.
2: Mana, Bang? Narik.
1: Iya.
0: Oke, okay. Salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain nggak, Kang? Soal proses produksi?
2: Nggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya, Jun ya. Malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Huh? Ini tukang suling OPJ itu dulu nih.
1: Oh iya benar.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Ingat ya. Seninya kuat dia.
1: Jadi
2: memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke. Lirik kanan, lirik kiri, Bang? Bukan.
2: Lirikan mata.
1: Berarti enggak jago di suling, Kang. Jagonya di lirik.
2: Iya.
1: Oke. Lanjutkan.
2: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik. Pemusik okay. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget.
2: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi.
2: Bener.
1: Cara seni banget sih.
2: Bener. Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan tag lagi, nyanyi, ntar yang dipilih yang
1: depan. Iya. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun, kali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan, ngeluar energi, ngapain? Mendingan ngopi di depan.
1: Itu dia. Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Cepat. Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh, Kang. Udah selesai banget tuh.
2: Ya, kalau mixing tambah hari.
1: Tambah lah ya.
2: Kalau mixing, kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari, Jun? Mixing
1: berapa?
2: 4 hari.
1: Mixing 4 hari.
2: Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Ya. Cepat banget buat cepat.
2: Bukan cepat, seadanya aja. Gitu.
1: Mau diangkat, Kang. Atulah, Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu.
1: Iya.
2: Kalau orang, wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi, gitu.
1: Oke.
2: Taruh lah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam.
1: Benar.
2: Gua dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh, cepat.
2: Lah iya ngapain lu gaya gitu-gitu? Kan yang diambil satu, ya kan?
1: Iya benar.
2: Iya. Time is money.
1: Iya, betul.
3: Money is time.
1: Iya, benar.
3: Oh, gitu. Jadi emang ya udah, Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Iya. Ya, maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah.
1: Itu
2: hanya mengingatkan saja. Kadang-kadang kan orang kalau udah diingatkan enak malah keterusan.
3: Jangan begitu dong.
1: Benar. Jadi harus bijak gitu ya.
3: Bijak.
1: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
1: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
1: Iya.
3: Jadi jelasin.
1: Jadi lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
2: Yeah.
1: Kang Sule bisa apa ya? Kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
3: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama itu.
1: Iya. Oke. Oke. Kita kita coba ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
1: Iya. Yeah, yeah. Misal.
2: Solo.
1: Iya. Yeah, yeah, benar.
3: Kayak gitu.
1: Itu benar.
3: Tapi itu contoh ya.
1: Itu contoh ya.
3: Oke. Kasih dit.
1: Oke, kita mulai dari yang pertama.
2: Ya. Yeah.
1: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
3: Satu kata. Yeah.
1: Hanya satu kata.
3: Mendeskripsikan Rizky Febian.
2: Best.
1: Wow.
3: Oke. Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
3: Waduh.
1: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
1: Ah. Oke.
3: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
1: Oh, oke, okay. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
3: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
1: Oke, okay. Okay. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
3: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
3: Oh, okay. Kang Ibing.
1: Untuk Ogi.
2: Kasbon.
1: Kok ya ada di otak gue kasbon sih Ogi ya, karena emang dia sering.
3: Wah kacau banget. Ogi kacau sih. Oke, okay.
1: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
3: Amin. Itu oke.
1: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
3: Jadi
1: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
3: Oke.
1: Tetap di MLC Music
3: Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Jam.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul. Seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nah, sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya aduh, main ke Purwokerto atau Kang?
2: Aduh. Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya undang.
1: Undang, benar. Spesial ngundang orang.
2: Ya udah. Ini yeah, tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
2: Iya.
1: Benar.
0: Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope.
2: Oh, alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, terima udah kasih. Udah lapor dia Kang.
2: Ya, itu ini apa masih video lirik?
1: Oh iya,
2: nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Oh, itu mau berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh, dia nanya juga nih Kang, Kang Sule bergaya koboy apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
2: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek.
1: Oh.
2: Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda ke sini ya Kang.
2: Enggak naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Ya, pengen aja. Pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus
0: bener.
1: Ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan?
2: Oh,
1: cewek komalan.
2: Tadi kan udah jelas sih.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya. Ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sudah.
1: Sinyal.
2: Ya, yang salah kita.
1: Iya, maaf.
0: Oke, Kang. Yeah. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers.
2: Apa ya? Ya, bijak dalam bermain media sosial lah. Yeah.
1: Mm-hmm.
2: Jangan terlalu gampang percaya.
1: Betul.
2: Hati-hati dengan akun-akun yang enggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
1: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya, Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, BCS dan yang lain-lain kayak gitu. Hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu penipuan semua.
1: Yes. BCS itu video call seru kan?
0: Iya, video
1: kan. Nah, biar seru-seruan kita.
2: BCS itu video call Sule.
0: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule ya.
2: Iya, itu hati-hati. Banyak udah banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon.
0: Iya, bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Yeah. Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih, Kang. Boleh gak nih? Ada Kang Sule boleh bilang trikitnya gak? Kangen banget katanya.
2: Trikitiu.
1: Tuh, udah tuh, dikasih tuh. Dikasih.
0: Tapi trikitiu itu dari mana, Kang?
2: Iya, lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini, enggak, trikitiu itu waktu zaman OPJ itu.
1: Oh.
2: Jadi, gue baca di salah satu, apa ya, lupa lagi gue lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi trikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
1: Okay.
2: Terus gua nongol kan. Asik.
1: Trikitiu.
2: Oh. Gitu. Kalau zaman dulu tuh ada with you.
1: Mungkin
0: dicicin gitu.
2: Betul. Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun.
1: Ya udahlah.
2: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan trikitiu pada
1: waktu. Ah, itu.
2: gitu ya.
0: Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih masih ingat sama Brikitim sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
0: Iya. Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
2: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Sudah ada. Di semua platform sudah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Alright. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Pro 2 karena udah berjam 8 habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit.
0: Edit pamit
1: dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye teman Pro 2.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Perdu FM The One Terbaik Kamu. Ada Raisa dengan Karabluka ini selama ya teman Perdu. Aku mesti balik lagi menemani kamu. Tadi kita bareng teman-teman di Perdu Jakarta ya. Ada Kang Sul ya ternyata di Musik Live Chat. Selamat malam buat kamu yang mungkin baru bergabung. Aku mau info juga nih, besok itu ada nonton bareng di lapangan Merdeka. Tadi aku lihat udah beberapa stand udah berdiri ya. Kemudian layar yang kemarin nonton pas Belanda itu belum dicopot karena lagi mau nobar Argentina besok pagi lawan Tanjung Verde atau Cabo Verde teman Pro 2. Di atas kertas mungkin banyak orang menjagokan Argentina ya karena pemain bintang banyak di sana. Kemudian juga mereka juara bertahan. Sementara Cabo Verde debutan tidak pernah menang dalam fase grup walaupun mereka runner up ya. Tapi lumayan hebat loh. Tanjung Verde bisa lolos ke 32 besar sebagai debutan teman Perdua. Mudah-mudahan ya bisa kasih perlawanan lah. Aku sih tidak berharap bahwa Cabo Verde menang ya, tapi bisa memberikan perlawanan untuk Messi dan kawan-kawan itu udah luar biasa sih teman Perdua. Oke, nanti aku balik lagi tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu, bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi, semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: parah. Iya, iya. Bisa, silahkan masuk. Oke.
1: Okay. Eh, Mbak. Oh ya, sorry, sorry.
2: Gimana, Mas? Udah kelar kerjanya?
1: Ini tuh masalahnya cuma tinggal ganti font doang. Mm-hmm. Ganti font ke sans serif. Makanya kalau bawel tapi enggak tahu maunya apa, oh, kita juga jadi ribet
0: biar
1: gitu,
0: Mbak. Clear aja, Mbak.
2: Oke. Okay.
1: Yeah. Okay. Udah lihat?
2: Ya aku udah suka kok. Ini desainnya aku suka banget malah. Oke, okay, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau bisa?
1: Enggak.
2: Hah?
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Perdu FM teman terbaik kamu, ada Bibit GAD Segara dan juga di Reading Religious Pagi. Terima kasih buat teman-teman sudah mendengarkan Perdu FM ya. Setelah ini kamu bisa mendengarkan Night Song hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat beristirahat buat kamu yang ingin beristirahat teman Perdu, semoga kamu menyenangkan. Ingat besok masih ada bola ya kan, jangan terlalu begadang. Tidur dari sekarang ya, biar bangun jam 4 untuk nonton bola itu lebih segar teman Perdu ya. Tapi dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman, setelah menyadari bahwa sebagian besar wilayah Indonesia rawan akan gempa bumi, mari kita siaga gempa. Gempa kadang terjadi pada saat kita sedang tidur. Maka, penting sekali untuk mengatur kamar tidur Anda agar tetap aman dari gempa. Misalnya, jangan menaruh benda-benda yang mudah jatuh di dinding tempat tidur.

Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.
1: Kayak yang musim

No,

menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: 102 FM teman terbaik kamu, ada Stefan Pasarib dengan beri aku kesempatan teman berdoa menjadi lagu terakhir ya, jumpa kamu bareng aku. Aku pamit teman Pro 2, semoga yang hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu. Nanti kita akan ketemu lagi besok di edisi 4 Juli 2026. Selamat malam dan sampai jumpa besok. Bye bye.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

teman berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, dan malam ini di edisi siar 3 Juli 2026, mulai frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar 4 Juli 2026, pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Muksin, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bon Programo 2.

Produser FM, teman-teman terbaik kamu, teman Produser. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Produser FM. Untuk edisi hari ini, Sabtu 5 Juli 2026, senang sekali saya Valia Tanikwela kembali hadir menemani ruang dengar teman Produser semuanya. Dan awali jumpa kita pagi ini, lagu-lagu hiburan pagi akan hadir untuk kamu hingga nanti di jam 6 pagi atau pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat pagi dan tetap di Produser FM Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol, man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. No matter what.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya info pro 2 edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz bersama saya Fali Paniquele. Pemprov 2 dalam upaya memperkuat kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas Muhammadiyah Maluku resmi menjalin kemitraan strategis dengan STIKES RS Profesor Dr. J. A. Latumeten melalui penandatanganan perjanjian kerjasama, dan penandatanganan tersebut berlangsung di kampus STIKES RS Prof. Dr. J. A. Latumeten, Kota Ambon di hari Kamis lalu. Informasi lainnya, teman Pro 2, menjelang dimulainya tahapan eksplorasi dan eksploitasi proyek strategis nasional Blok Masela, pemerintah Provinsi Maluku dan 11 kabupaten kota diingatkan agar tidak bersikap pasif dalam menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja pada mega proyek tersebut. Informasi terakhir, PT Pelayaran Nasional Indonesia resmi menyesuaikan tarif layanan angkutan muatan pada kapal penumpang untuk pemesanan yang berlaku mulai 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut dilakukan guna menjaga keberlanjutan layanan logistik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa. Untuk keseluruhan informasinya, teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.go.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Taniquele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahu ke sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan Pak Beta, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada keseng AI yang bisa bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada leka apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Prodo FM, teman-teman terbaik kamu, teman Prodo, selamat pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu yang masih terus stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu. Kali ini informasi yang ingin kami share untuk teman Prodo terkait dengan informasi yang belum kamu ketahui mungkin ya, nanti bakalan kami kasih tahu untuk teman Prodo semuanya. Nah, teman berdua, sarapan menjadi salah satu waktu makan yang penting untuk memenuhi kebutuhan energi sebelum memulai aktivitas. Nah, salah satu menu yang praktis sekaligus menyehatkan adalah oatmeal. Selain mudah disiapkan, oatmeal juga kaya nutrisi yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Dilansir dari Allo Dokter, oatmeal ini merupakan makanan yang terbuat dari oat atau gandum utuh gitu ya, yang telah melalui berbagai proses pengolahan seperti dipipihkan, dipotong, atau dimasak terlebih dahulu agar lebih mudah dikonsumsi. Kandungan serat, protein, vitamin, dan mineral di dalamnya ini mampu membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, menjaga kesehatan pencernaan hingga membantu menstabilkan kadar gula darah. Nah, saat ini teman berdua terdapat beberapa jenis oatmeal yang beredar di pasaran, mulai dari steel cut oats, raw oats, hingga instant oats. Nah, ini masing-masing memiliki proses pengolahan yang berbeda sehingga kandungan nutrisi dan teksturnya pun tidak sama. Karena itu penting untuk membaca informasi nilai gizi pada kemasan sebelum membeli gitu ya teman Pradua. Nah, Fali masih menemani kamu lagi dengan beberapa informasi yang menarik pagi ini pastinya. Untuk itu jangan kemana-mana teman Pradua, tetap di Pradua FM Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro2 pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar.

0: memang teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ingin informasi, tahukah kamu informasi yang mungkin belum kamu ketahui? Vali informasikan untuk teman Pro 2 semuanya. Nah, teman Pro 2, jus buah memang dikenal sebagai minuman sehat yang kaya vitamin dan mineral. Namun tidak semua jenis jus aman untuk dikonsumsi, begitu ya teman Pro 2, oleh penderita asam lambung atau GERD. Nah, beberapa jus justru memiliki kadar asam tinggi yang dapat memicu naiknya asam lambung dan memperburuk berbagai keluhan pencernaan. Dilansir dari Halo Dokter, penderita asam lambung perlu lebih selektif dalam memilih jus buah. Pasalnya, minuman dengan tingkat kemasan tinggi dapat merangsang produksi asam lambung berlebih hingga mengiritasi dinding lambung. Akibatnya, teman perdua, gejala seperti nyeri, ulu hati, mual, sensasi terbakar di dada, atau heartburn, ini bisa hingga rasa asam di tenggorokan bisa muncul atau semakin parah. Beberapa jenis jus sebaiknya dihindari, antara lain jus jeruk, ya teman Pro 2, ingat ya, jus jeruk, kemudian jus lemon, jus strawberry, jus tomat, ya, jus nanas, jus mangga muda, dan jus apel hijau. Kandungan asam alami dalam buah-buahan tersebut, teman Pro 2, ini berpotensi memicu refluks asam lambung, terutama jika dikonsumsi saat perut kosong atau dalam jumlah yang berlebihan. Jus jeruk dan jus lemon ini termasuk minuman yang paling sering memicu keluhan karena mengandung asam sitrat dalam jumlah tinggi. Kandungan tersebut dapat mengiritasi lapisan lambung sekaligus meningkatkan produksi asam lambung sehingga memicu rasa perih dan sensasi panas di dada. Jadi teman Pro 2, bagi kamu penderita GERD atau asam lambung ya, jangan lupa untuk bisa memilah minuman-minuman mana yang bisa kamu minum dan tidak. Tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Si Teh, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh industri kreatif tuh aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betulia lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang itu banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batul lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Hah? Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasi.
2: Halo. Yuk, masuk. Hidup. Ini dia.

0: satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas soundtrack film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Sini setelah labi lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Din, si Tauseng. Akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung itu katung dasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katung hafal-hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, kata pembangsa ini, sembakal tapijan.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sini?
1: Kita tahu ada maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dia akan segera habis. Sudah nggak cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

0: Kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

0: Awas, api, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Ya, salam mencet.
3: Jangan.

FM 6.6 Megamon 2.2. Selamat pagi untuk kamu semuanya, masih atas si Cun di Prado FM Ambon Tementara Baik Kamu. Dan kali ini teman Prado, informasi yang pengen Fadi share untuk kamu terkait dengan stroke. Ini merupakan kondisi kegawat daruratan medis yang terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak. Meski sering dikaitkan dengan kelumpuhan yang muncul secara tiba-tiba, gejala awal stroke ini sebenarnya dapat muncul dalam bentuk yang lebih ringan sehingga kerap tidak disadari oleh penderitanya. Dilansir dari kompas.com, dokter spesialis saraf subspesialis neurokritikal dan intensif Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Ramdinal Afiesena Sairinal SVNK, ini mengatakan salah satu gejala awal stroke yang sering terabaikan adalah vertigo atau sensasi pusing berputar yang dapat datang secara mendadak. Nah, menurut Dr. Ramdhani sendiri, teman Produa Ramdinal, tidak semua vertigo menandakan stroke, namun seseorang yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi, diabetes mellitus, atau gangguan pembuluh darah perlu lebih waspada apabila mengalami vertigo secara tiba-tiba. Padahal masih akan balik lagi untuk kamu teman Produa, so don't go anywhere on stay Produa from Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi gak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Jom, kasih tau kasing. Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi, degilirisasi. Kasih tau kasing.
1: Akan pun istilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan pun maksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Wih, Ale pun kopi kekinian ya, kok makin rame sih, Cuy?
1: Iya, betul. Tokseng, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak orang tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta cita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Saya mau kasih katung uang hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja per orang lain. Kita karena ada tiga sih, lihatnya. Satu, dua, tiga.
0: Nih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akan dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari anak kecil. Mari berani berusaha, ciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Udah deh, sama teman-teman terbaik kamu, teman perdua. Selamat pagi untuk teman perdua semuanya yang kayaknya lagi fokus banget gitu kan dengan pertandingan di pagi ini antara Argentina melawan dengan Cape Verde atau Tanjung Verde. Dan untuk informasi terupdate saat ini skornya satu sama ya. Kita doakan yang terbaik aja untuk pendukungnya Argentina, semoga Argentina menang. Dan untuk pendukungnya Cape Verde juga semoga Cape Verde-nya menang ya. Kalau masih bertahan terus kayaknya kita bisa ada di pertambahan waktu extra time gitu kan. Kemudian penalti kita lihat aja hasilnya seperti apa. Karena belakangan ini ada gebrakan-gebrakan begitu dari tim-tim bawah ya. Oke. Kita tunggu aja teman-teman perdua hasil akhirnya. Fali masih menemani kamu dengan lagu-lagu hiburan plus informasi. So don't go anywhere on Stay Proud FM, ambil teman terbaik kamu.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.